Taiwan, Korea kita pernah tahu. Adika, sepuluh etak utun ini sangat cukup dengan akal mereka. Ucam orang di semua, ucam apa yang ini. Para poin kau hebat, itu tak cukup kalau kata.